Ya, bahagian perlesenan dan percukaian ya, Jabatan Bandaran Tutong membukakan permohonan bagi peniaga-peniaga yang berminat untuk mengisikan kekosongan petak di bangunan-bangunan milik Jabatan Bandaran Tutong ya. Tarikh tutupnya adalah pada hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 2 petang. Ya, mudah-mudahan permohonan dan keterangan lanjut mengenainya auda ya bolehlah diperolehi di kaunter bahagian perlesenan dan percukaian semasa waktu pejabat. Baik, terus lagi ucapan-ucapan tanya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Happy birthday buat anak menantu, kakak ipar, adik ipar kami. Itu Siti Amal Fadilah binti Sufri. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melapangkan hati, bahagia selalu, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, serta diberikan kecemerlangan dalam perjuangan bidang ya, bidang pelajaran dan bahagia bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Ucapan dari grup SAF Family Rimba. Ini pula senang helwa, selamat ulang tahun, happy birthday buat anak buah kami Fatin binti Muhammad Isa. Dengan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melapangkan hati, ya bahagia, diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, serta diberikan kecemerlangan, kejayaan dalam apa saja bidang yang diceburi ya, serta bahagia bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari tengah-tengah cousin-cousin di Kampung Rimba. Ya, terima kasih juga Zulai Osman yang berada di Kampung Kiudang atau Nenek Leha. Juga menyapa Harmoni FM di pagi ini. Katanya buat keluarga Osman Ali yang berada di Rancang Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong, Lumut, Tanah Jambu, di Sekembilan Akun, Nerak Jati, Telisai, dan kepada semua pendengar Harmoni FM, semoga sehat semuanya ya. Baik, di Kampung Kiudang, kata Zuleha, cuaca alhamdulillah panas ketika ini. Terima kasih juga Maria menyapa Harmoni FM. Maria Lumut ya, menyapa Harmoni FM, mengusikan cuaca di sana alhamdulillah baik-baik saja. Terima kasih juga Bella di Kampung Jerudong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bella. Selamat pagi. Baik di sana katanya cuaca alhamdulillah cerah ceria di Kampung Jerudong. Terima kasih juga Mos MK di Rancang Perumahan Negara Meragang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mulakan pagi dengan mengucap syukur ya kerana masih diizinkan Allah untuk kita menikmati hidup ini. Ya, semoga hari ini dipermudahkan urusan kita ini semua, dicukupkan rezeki, sihat tubuh badan dan sentiasa dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin. Terima kasih, Mus. Ya, terima kasih juga Rosie di Sungai Bunga, juga menyapa Harmoni FM. Katanya cuaca di sana alhamdulillah panas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Isnin. Ya, buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bangsal, awat-awat Sundar, Lawas, sepupu-sepupu, anak-anak tersayang serta sahabat anda yang mengenali. Semoga sehat selalu, dipermudahkan dan juga lancar ya setiap urusan di manapun kita berada, juga sentiasa di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Terima kasih juga Haji Jamilah, Haji Abdul Rahman yang berada di Kampung Sinau Tutong, juga menyapa Harmoni FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebab bertugas katanya di sana cuaca baik-baik saja ya di Kampung Sinau.
Ini kiriman daripada Ramli HB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kata-kata katanya, dengan mengeluarkan kata-kata yang baik dan perkataan yang indah-indah setiap hari, semestinya menenangkan hati dan jiwa kita, merasa gembira. Semestinya perkataan yang baik dan indah itu akan menjadi doa buat kita semua. Ya, semoga kita semua dalam lindungan Allah jua. Amin, amin, amin. Terima kasih Ramli. Ramli HB. Baik, juga daripada Bro Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya sahabat tugas. Cuaca dalam perjalanan ke bandar panas ketika ini, panas hantam katanya. Ya, semoga semuanya sahabat dan peminat Harmon FM sehat selalu. Terima kasih Bro Junaidi di KB. Terima kasih juga Uda menyapa Harmon FM. Uda di Pandan 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang sahabat tugas, di bagi Isnin yang ceria, hening, tenang. Ya, cuaca alhamdulillah baik-baik saja, mendamaikan dan menyegarkan ya di Pandan 8. Terima kasih Uda.

Ya, selamat ulang tahun dan perkahwinan buat adik kami Nafisa dan suami Abdul Malik yang ke-18 tahun ni hari ini yang berada di kampung Setia B. Semoga diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki bahagia selalu hingga ke jannah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Kak Asna di Perumahan Tanah Jambu. Baiklah, ini pula Senang Hilwa. Selamat ulang tahun. Happy birthday buat anak buah tersayang Nurul Kazima Sajida atau Jibam binti Rozi yang berada di Perumahan Rimba. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu, melambangkan hati bahagia dan tenang, dikurniakan kebahagiaan dan ketenangan hati ya, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan berpanjangan. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Angga Asna di Perumahan Tanah Jambu.

Baiklah, ini pula tahniah ditujukan buat anak buah kami yang cute, yang comel, Nur Atika yang telah selamat dia melangsungkan majlis perkahwinannya kemarin bersama pasangannya. Ya, tahniah selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke jana, hingga ke akhir hayat daripada keluargamu di Temburong, Muara Mengkubau, Bukit, Beruang Tutung dan juga kedua orang tuamu. Yang di HS, Angahmu Norli, juga sepupu-sepupumu dan juga daripada semua peredian-peredianmu.

0: Eh, Dede, bukan kan di pemain area ni, John. Panas, Baya.
1: Ao, panas tu nyomo tu. Bawa jauh sedikit ni mutu umput lah. Tu, udah tiak kaing lihe ku. Kerja dah aing, bah di lihe.
0: Ao, benar tu, aku pun kaing lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.

0: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Demikian tadi disampaikan berita keluarga dan harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

Baik, ucapan anak lagi. Selamat hari jadi buat anak buah ya, Kakak Isha atau Balkis yang ke-12 tahun ya hari ini. Semoga menjadi anak yang soleha, berjaya dunia akhirat dan sentiasa diberikan kesihatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Ya, ucapan dari keluarga besar di Kampung Penanjung Dutong. Baiklah, ini pula ucapan buat Mama tersayang Armah binti Timbang yang berada di Villa HR. Mama adalah penyeri hidup kami, anak-anak Mama. Ya, jaga. Ya, Mama adalah penyeri hidup kami, anak-anak Mama. Jaga kesihatan jua. Semoga sentiasa dalam perlindungan Allah dengan pesanan bisai-bisai. Di rumah saja ya. Ada pantun buat Mama, beli satu mendapat dua, putih bulu sayap angsa, mengurus ibu di masa tua adalah tiket menuju ke syurga saya Mama. Ya, pada suami tersayang Ramli, jaga kesihatan, jaga makan ya. Dan ini pula buat perhatian di lumut, di lugu, mengkubau, salam manis selalu dan bahagia selalu bersama keluarga masing-masing dari Rusni di Dutong. Senang helwah, selamat ulang tahun buat ibu saudara tersayang iaitu Saimah binti Haji Yusof yang berada di Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong dengan iringan doa buatnya. Ya, semoga Allah sentiasa memuliakanmu ya, panjang umur, lagi diberkati Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, zahir batin. Ya, bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki. Amin, amin, amin. Ya, ucapan dari anak buahmu, Bingkok dan dayangku Dia serta cucu-cucumu Aiman dan Akid di Perumahan Bukit Beruang Tutong. Ini pula selamat hari jadi ditujukan ya buat anak buah kami iaitu Siti Nurul Amalia Fatin Faika binti Muhammad Jufri yang menyambut ulang tahunnya hari ini yang ke-20 ya. Yang ke-20 tahun yang berada di Perumahan Lambak Kanan dengan iringan doa buatnya semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta sihat walafiat dan semoga lulus dalam peperiksaan nanti dan bahagia selalu di samping ayah, ibu serta kakak dan adik tersayang. Amin. Ya, kiriman daripada tuamu Roy H.

MY, tu lagi Fian, MH, Aspus, Pupu, Mu Along dan Mamit di Kampung Rangking, Ulu Belai. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat hari ya, selamat pagi buat mama tersayang, sayang selalu dan yang arman minta awang timbang. Semoga mama sihat, sihat walafiat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin. Semoga mama sentiasa dalam lindungan Allah jua ya. Amin. Ya, semoga mama dikurniakan syifa kesembuhan, diangkat segala penyakit ya. Amin. Ya, kasih sayang mama tetap dihargai dan kasih sayang mama kini dan selamanya. Jasa baik mama tetap dikenang dan mamalah syurga bagi kami di dunia dan juga di akhirat. Love you mama. Mama tetap satu di hati kami daripada SKF Villa Pancur, Rencang Perumahan Negara Pancur Mengkubau, Suryani, Hairul Faizi dan cucu-cucu Hairi Amal, Hairi Akmal Wafiuddin Asraf dan Hairi Iqbal Hakim. Ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran buat anak tersayang Muhammad Hairul Haziq Muizuddin Muhammad Fazila yang ke-17 tahun hari ini. Dengan iringan doa buatnya, semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, yang memuliakanmu dan juga dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Baba Fazilah dan Mama Zuraida, juga dari abangmu Alif Ashura dan Hafiz di Mengkubau, juga dari Wajulai dan Waisah, juga dari sepupu-sepupumu di Kota Batu dan putuan-putuanmu Uda Haji Samli dan Uda Haji Lina di Lambak ya, juga daripada Amit Jai dan Babu Nur Sidah yang berada di Kampung Tamoy, Amit Maludin dan Amit Rose di Meragang.

Ya, juga menyapa Harman FM dari Cik Ros Alai Gayo Sukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Semoga semuanya sihat ya. Dan gembira selalu cuaca di Kebun Sukang masa ini. Katanya tidak begitu cerah tapi terasa sajuk ya. Air sungai separah setebing disebabkan hujan sejak beberapa hari ini katanya. Masa ini masih mendengarkan Harmoni FM bersama Haji Imut ya. Sebelum membuat aktiviti pagi ke kebun. Wah, itulah dia. Baik, terima kasih Cik Ros Alai Gayo Sukang. Ini pula selamat ulang tahun kelahiran, happy birthday Senahilwa, ditujukan kepada anak buah kembar Ali dan Ainul dengan iringan doa buat mereka berdua. Semoga dilanjutkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah, juga dipanjangkan umur, dilapangkan hati. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Mami, Daddy dan Abang-Abang di Rimba. Ini pula selamat hari jadi kepada empat orang tersayang, anak buah tersayang, Fatu Razak bin Muslihun yang berada di lambat kanan, anak buah tercinta, dan Kukisha Pengiran Muhammad Nurul Imani Lugu, sahabat tersayang Fini Lara di lambat kiri, dan sahabat disayangi Dila atau Bakawali yang bekerja di mahkamah ya, magistrate. Dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan, ya bahagia dunia akhirat. Ya, ucapan dari Aki 125 Bandar Lambat Kanan. Oh, Aki 125 Bandar Lambat Kanan sebetulnya ya. Ini dari Alai Haikal di KB, katanya hujan di Sungai Duhon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih dengan infonya. Dari Alai Haikal, KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi yang ke-55 untuk babah abang kami, Paradilah bin Majid.

Bekas Jose, ucapan sedang health happy birthday ditujukan kepada Hasan Gapar dan Nurul Afiqah binti Anwar dengan iringan doa semoga dimuliakan Allah, dilapangkan hati makan saya. Ya, bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan. Baik, ucapan daripada GM Family. Baiklah, terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Mudah-mudahan yang ditujukan ada mendengarkan Harmonia FM. Terima kasih bersama saya. Kita jumpa lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, penyiaran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Aston Villa terlepas peluang untuk mengatasi Liverpool dan menduduki tempat keempat dalam kedudukan Liga Perdana selepas bermain seri dua sama dengan Burnley. Villa masih berada dalam kedudukan yang baik untuk memastikan kedudukan lima teratas yang akan menyaksikan mereka layak ke Liga Juara-Juara UEFA musim depan kerana mereka berada empat mata di hadapan AFC Bournemouth di tangga ke-6 dengan kedua-dua klub mempunyai dua perlawanan lagi. Mereka masing-masing berdepan Manchester City sebelum tamat kempen. Sementara itu, Burnley kekal di tangga ke-19 dengan 21 mata selepas mengutip mata pertama mereka di liga teratas sejak 14 Mac. Jeremy Doku membintangi sekali lagi ketika Manchester City berlawan untuk menang 3-0 ke atas Brentford dan mengekalkan harapan untuk kejuaraan Liga Perdana mereka. City telah berada dalam jarak dua mata di belakang Arsenal di puncak, manakala Brentford kekal di tempat ke-8. Elliot Anderson menjaringkan gol penyamaan lewat menentang bekas kelabnya ketika Nottingham Forest seri satu sama dengan Newcastle United untuk meraih mata penting dalam pertarungan penyingkiran mereka. Newcastle kekal di tempat ke-13 dalam Liga Perdana, manakala Forest berada 3 mata di bawah mereka di tangga ke-15. Arsenal mengambil langkah besar ke arah kejuaraan Liga Perdana apabila Leandro Trossard menjaringkan gol tunggal dalam kemenangan dramatik 1-0 ke atas West Ham United yang diancam penyingkiran. Arsenal kini 2 kemenangan daripada kejuaraan, manakala West Ham mungkin mendapati diri mereka ketinggalan 4 mata di belakang Tottenham Hotspur di tangga ke-17 sekiranya mereka menewaskan Leeds United. Akhir sekali, harapan Eropah Everton terjejas apabila mereka 2 kali menyerah kalah dalam keputusan seri dua sama yang mendebarkan di Crystal Palace. Pasukan Oliver Glasner Palace bergerak 8 mata di depan zon penyingkiran dan status Liga Perdana mereka terjamin apabila West Ham United di tangga ke-18 ditewaskan oleh pendahulu Arsenal, manakala pelawat kekal di tangga ke-10, 4 mata di belakang 7 teratas. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Besrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat awak ikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei. Rangkaian harmoni
2: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
4: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

Itulah dia sebuah lagu pada Sharifah Aini bersama Herman Tino dengan lagunya Serapang Laut ya. Kita berhibur bersama di pagi ni. Alhamdulillah bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zura menemankan audio untuk hari ini Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Mei 2026 Masihi. Dan setentunya Zura bersama dalam sesegar harmoni. Jangan lupa untuk mengikuti berita dunia pada pukul 10 pagi dan santai pagi Isnin 22.27.23.6 hingga 11.30 menit pagi nanti, bermula pada pukul 10.30 menit pagi. Walau apapun, Zura mengharapkan Auda dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Apa jua perancangan Auda, mudah-mudahan berjalan dengan lancar untuk hari ini. Terus lagi kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Amy Shark dengan lagunya Surat Penawar. 9.09 menit pagi.

Penggunaan pil-pil psikotropik seperti diazepam atau lebih dikenali sebagai pil blues, permata biru, dan beberapa barang lain yang digunakan oleh para penagihnya, dadah jenis ini dikategorikan di bawah kelas D. Pil ini banyak mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Penggunaan secara berterusan boleh mengakibatkan kerosakan buah pinggang dan serangan jantung. Memiliki darah jenis ini untuk tuduhan

0: Dan mengedar adalah menjadi kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman maksimum 5 tahun penjara dan 3 kali sebatan.
1: Terpedaya dengan dadah membawa penderitaan sepanjang hayat. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Oke, terus lagi bersama dengan semua lagu daripada Awan Kuyusri. Aku masih seperti dulu, 10.26 menit pagi. Selamat pagi kepada Auda, Harmonia FM, Inspirasi Keluarga Bahagia.

Ya, terus bersama Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia dan tepat pada waktunya untuk bersama dalam Santai Pagi Isnin 2227236. Talian dibukakan untuk Auda jika Auda ingin menghubungi untuk mengikuti Santai Pagi Isnin. Yang penting Auda ready, siap sedia dengan lagu yang bakal Auda nyanyikan tanpa music setentunya untuk hari ini. Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei 2026 Masihi. 10.31 minit pagi, selalunya jam-jam sebegini yang berada di rumah ya, sambil-sambil mengemas rumah, sambil-sambil itu juga memikirkan apakah resepi untuk malam ini, untuk tengah hari ini. Dan yalah, kalau kita berada di rumah tu, kita juga membuat tugasan harian kita, bukan saja di pejabat ya membuat tugasan harian, tetapi di rumah juga membuat tugasan, antaranya seperti mengemas rumah dan juga menyediakan barang-barang, resepi-resepi untuk makan tengah hari nanti ya. Jadi keluarga yang balik ke rumah ya dapat makan bersama. Jadi kenalah pilih resepi yang lain sikit untuk hari ini. Macam mana? Mudah-mudahan ya, kalau ada bahan-bahan di dalam peti ais Auda, kenapa tidak ya, boleh digunakan. Dan barangkali kita boleh kreatif sedikit untuk hari ini untuk merasai resepi yang lain lagi. Kalau setiap hari makan itu saja, why not? Ya, kenapa tidak kita boleh ubah dengan resepi yang lain? At least sekurang-kurangnya bahan-bahan mesti ada di dalam rumah Auda juga ya. Walaupun kita terus lagi bersama Harmony FM, setentunya Santai Pagi Isnin hingga 11.30 minit pagi ini sahaja. Jaafar Rosman menghiburkan kita pada pagi ini. Kau Kurindo.

pada yang pada yang Zura sebutkan tadi, pada masa dan tempat yang telah pun Zura kongsikan baru saat ni, ya. Alright, kita terus lagi bersama Harmonia FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, Air Supply Without You, masih lagi bersama dalam Santai Pagi Isnin hingga ke pukul 11.30.

Kenapa tu sampah berjurit tanya? Padahal sudah cukup masukkan kantong plastik. Kuikat lagi. Ada tak binatang mengacaukan gini sampah-sampah?

0: kenapalah pisai tak aku putik balik siapa-siapa ni. Kalau Winda, berjurit juga mengotorkan dan mencemarkan halaman jumlah ni.
1: Jadilah orang yang sentiasa menjaga kebersihan dengan kesedaran dan sikap bertanggungjawab.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auda.
2: Terus bersama Harmony FM. Terima kasih kepada Haja Babe ya, mengantarkan menyapa melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum Zura, waalaikumsalam. Selamat pagi bertugas Isnin. Tetap semangat, salam mesra ceria selalu katanya. Berada di Batu Bersurat pada pagi ini dan juga mengongsikan cuaca di Batu Bersurat pada pagi ini mula kelihatan cerah. Alhamdulillah ya. Renungan bersama yang dihantar melalui WhatsApp kita pada pagi ini. Biarkan segala yang berat mengalir perlahan seperti sungai yang tahu menuju laut ya, sebab kedamaian tidak perlu dicari, ia tumbuh dari dalam diri, lahir dari penerimaan yang menjaga hati agar tetap lembut meski dunia terasa keras. Pantun juga dikongsikan di sini. Pahit terasa kerabu mengkudu, bekal untuk pergi berkelah. Hidup harmoni bersatu padu, elakkan dari berpecah belah. Pergi ke pantai, kita berkelah. Hari Ahad tu ceritanya. Senyum gembira bersama keluarga. Taubat, terubat rindu, hilanglah lelah ya. Keluarga bersatu, kita bahagia. Sempena hari keluarga kebangsaan ya, negara Brunei Darussalam. Dengan tema keluargaku harapanku. Jadi dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna dari pada keluarga. Jadi di sinilah segala impian bermula, tempat kasih tersemai, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Jadi tema hari kebangsaan keluarga, keluargaku harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Tema hari keluarga kebangsaan, keluargaku harapanku ya, sentiasa berkasih sayang antara satu dan yang lain ya. Setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup ya. Jadi marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuh hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka, kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan. Keluargaku harapanku.

0: sudah tetangga negara.
1: Cara berfikir, tahap pengamatan dan fahaman jauh berbeza daripada keadaan ketika normal.
0: Si penagih tidak dapat mengawal emosi dan tidak dapat membandingkan yang baik dan buruk, juga yang betul dan salah.
1: Akibatnya, keselamatan dirinya dan rakan sekerjanya turut terancam semasa berada di tempat kerja.
2: Apabila ini terjadi, si penagih akan hilang pekerjaan dan hilang mata pencarian. Maukah ini terjadi kepada Auda?
3: Sayangilah pekerjaan Auda dengan menjauh diri dari terjebak kepada dada. Sekali Auda terjebak kepada dada, malaplah masa depan Auda.
4: Harmony FM.

0: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
1: Berita pasal apa tu, Mak?
0: Ani ba, nyak, jangan dibukakan pintu kalau dorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
1: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan, sekarang?
0: Ih, ku kirim dulu.
1: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
0: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lah.

0: Itulah dia sebuah lagu daripada Kamaria Noor dengan lagunya Laju Buaiku Laju, ya, dipetik daripada filem Bawang Putih Bawang Merah, ya, suatu ketika dulu, ya. Isnin hari ini 23 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei 2026 Masih. Terima kasih kepada Auda yang menyapa melalui WhatsApp kita pada pagi ini. Katanya cuaca Pekan Seria panas, masa ini dalam kereta rutin hari-hari menunggu cucu balik sekolah dari Chonghua, dan alhamdulillah, insyaallah akan diputarkan lagu yang diminati, ya. Katanya selamat menyambut hari keluarga. Jadi kepada Auda juga yang ingin mengikuti santai pagi Isnin, 22 27 236 talian dibukakan.
1: Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mama Dewi.
2: Ya.
0: Apa khabar Mama Dewi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cucu mana hari ini Mama Dewi?
2: Ini belakang.
0: Sekarang ditarik-tarik jadi kubit-kubitnya Mama Dewinya. Lajunya cepat-cepat menyanyi. Lagu apa hari ini Mama Dewi?
2: Ini lagu lama.
0: Mm-mm.
2: Tapi tidak pernah lagu Niko Dara pulang.
0: Oh iya kah? Masya Allah. Okey, bolehlah dikongsikan, dinyanyikan untuk hari ini dalam santai pagi Isnin. Siap?
2: Anu nyanyi lagu dari penyanyi dari Sarawak dulu, Batas sudah.
0: Masya Allah. Beruntunglah kami pendengarnya juga hari ini dapat mendengarkannya.
2: Dari okay. Datuk Subanun Merekan bawa lagu ini.
0: Masya Allah. Okey, siap sedia?
2: Lagunya?
0: Silakan.
2: Di malam bulan purnama.

0: Masya Allah, alhamdulillah, cantiknya suara, merdunya suara menyanyikan lagu tersebut ya. Alhamdulillah.
1: Lama apa sudah lagu itu?
0: Oh, tapi alhamdulillah, at least kurang-kurangnya kami pun mendengarkan. Zura pun baru pernah mendengar lagu itu.
1: Sebentar sudah. Aku lagi belum remaja dengan lagu itu sudah kudara di Kuching, ba.
0: Oh, tahun bila tu? Kalau
1: lama
0: tidak
1: sudah tahun 60 lebih.
0: Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Inilah rezeki daripada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Mama Dewi.
1: Okay.
0: Alright, assalamualaikum, bye bye.
1: Bye bye, waalaikumsalam.

0: macam lumba kuda, lumba apa lagi itu binatang yang ada.
1: Lumba-lumba.
0: Ah, lumba-lumba.
1: Atau sentiasa lumba.
0: Iya teh. Ah. Itulah soalannya bagi
1: Ron. Soalannya.
0: Mengalami soalan.
1: Oke.
0: Jadi Ron, apa soalan?
1: Kupon jo sanang dikit lah.
0: Sanang dikit.
1: Sanang. Ani sanang bana ni. Jenya kami sanang hantap ben ini.
0: Bana lah.
1: Oke.
0: Kadang wah cakap dengan
1: jenya. Ya pasal binatang juga
0: ni. Sanang bana. Oke.
1: Binatang. Banyak-banyak binatang ni. Ya binatang ini badannya sama.
0: Oke.
1: Damitnya sama.
0: Oke.
1: Basahnya sama. Tingginya pun sama. Andahnya pun sama.
0: Oke.
1: Binatang apakah itu? Lulus kita?
0: Lulus kita. Ini juga.
1: Aku ini kadang-kadang
0: bagi soalan.
1: Awah, kompeten lipat aku tinggi. Tapi soalan tangan ini aku baca gak ya?
0: Kadang soalannya ini lain, soalannya lain jawabannya ini kadang.
1: Soalan tangan ini kadang. Aku masa ini soalanku untuk aku ngeluarkan.
0: Oke.
1: Okay. Pasalnya kadang-kadang aku lipit lain. Jawaban sama soalan.
0: Ini soalannya apa tadi?
1: Itu sudah tuh. Semuanya sama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, semua sama lah dari segi anunya lah.
0: Jadi soalannya awal-awal tadi apa? Banyak-banyak binatang.
1: Oke. Okay. Binatang apa yang sama bahasa, sama damit. Damitnya sama lah, bahasanya pun sama.
0: Okay.
1: Tingginya pun sama. Andahnya pun sama.
0: Apakah binatang atau?
1: Okay.
0: Ada soalan itu?
1: Iya itu.
0: Bah. Oke.
1: Okay. Lulus kerja itu ah? Soalan aku tuh. Aku tahu yang penting itu lah.
0: Ini juga. Oke. Oke, itu soalan uji minda pada minggu ini. Sama-sama tadi pikirkan, sambil-sambil itu tadi akan mendengarkan lagu yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Tina. Lagu yang dipopulerkan oleh siapa tuan?
1: Oleh Ella.
0: Oke, lagu yang berjudul
1: Pengemis Cinta.
0: Oke, sama-sama tadi dengarkan Rentang Retro,
2: Evolusi Suara Pendengar.
3: Rentang Retro, Evolusi Suara Pendengar.

0: Rentak Retro, evolusi suara pendengar.
1: Alhamdulillah, dua buah lagu sudah didengarkan Ron. Persembahan daripada saudari Tina yang mengisi slot pada minggu ini. Macam mana? Suri rumah tu?
2: Ya, tiba. Artinya sentiasa ia berkeroke apakah di rumah?
1: Mungkin sebelum ia masuk studio atau sebelum ikuti rancangan Retro ini, memang ia buat latihan kali dulu.
2: Mana kia macam ujar dengan yang sekolah revision.
1: Tapi kita masih lagi berharap terpikir kenapa ia tidak berani ikut pertandingan-pertandingan itu.
2: Mungkin satu daripadanya, Bang Ram, kesibukan masa.
1: Mungkin.
2: Maklum berkeluarga ni.
1: Menguruskan itu ini
2: di rumah, menguruskan tempahan anu lagi hobinya ni. Mungkin tak mungkin. Satu daripadanya.
1: Mungkin ada sedikit komitmen yang menghalang untuk beliau mengikuti pertandingan-pertandingan lah.
2: Mungkin selepas ini confident levelnya sudah di tahap yang memuaskan.
1: Maksima.
2: Ia akan mencuba.
1: Okey. Alhamdulillah, dua buah lagu sudah tadi pendengarkan.
2: Ya tahu, sebelum itu akan bertanya aku nih.
1: Apa tu?
2: Apa projek masa ni?
1: Masa ni belum ada. Belum ada projek.
2: Okey.
1: Tapi alhamdulillah
2: ada dipanggil untuk berlakon.
1: Tawaran berlakon.
2: Setakat ini lah.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada. Tapi alhamdulillah lagu Bang Ram telah pun diambil oleh penerbit drama untuk apa? OST sebuah drama lah.
2: Tahniah ya, alhamdulillah.
1: Itulah. Jadi drama apa sama-sama
2: dinantikanlah.
1: Di Radio Televisi Brunei lah.
2: Biarlah rahsia dahulu lah. Kalau orang tahu anda tiap surprise.
1: Okey, itulah perkembangan terbarulah dan badan pun kembang sikit ya.
2: Sihat, namanya sihat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Haji.
1: Ron sama aja.
2: Apa tak?
1: Mana je berhenti je, orang laku je masa ni.
2: Alhamdulillah, Abang Aram. Apa ajanya AJK ni, takkan salah alamat dah.
1: Jadi selagi kita ni masih diperlukan.
2: Ya, itu Pak. Mana yang kita ni kena perlukan atau? InsyaAllah, kita ni ambil dengan pengalaman serta kekuatan kita ni atau. Kalau ngam masa dan sesuai dengan apa yang dikehendaki atau, kita ni ambil lah, InsyaAllah.
1: Okey, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita ni sudah masuk segmen ketiga. Ada sebuah lagu lagi yang akan tadi pendengarkan kepada peminat-peminat kita ni. Dan sebelum itu kita ni akan menjawab uji-uji minda yang telah pun dikemukakan tadilah. Jadi Abang Aram tadi sudah mengemukakan soalan, jadi jawablah soalan itu. Apa lagi
2: soalannya? Jawapannya jawapan dia pulang. Soalannya, siapa yang dahulu datang kau mah? Binatang ya?
1: Binatang juga tadi tu. Empat ekor binatang belum berlari.
2: Dongeng kan?
1: Dongeng.
2: Kalau dongeng yang datang dulu kau mah, aku nih, tuh nih, mana aku kan nungguin, aku nih, kenapa aku nih nungguinnya kok? Kayaknya nyatu lah.
1: Ada jawabannya?
2: Bisa yang belum balus ya, aku dah deh, balus ya, benar aku kau mah tuh.
1: Oke, ada jawabannya?
2: Jawabannya, namanya dongeng.
1: Oke, memang jawabannya tuh salah lah.
2: Okey.
1: Saya tadi cerita pasal binatang tadi belum berlari. Apa kena mengenai ketani?
2: Pasal ketani, ketani yang penuh itu. Belum.
1: Okey, yang sebenarnya ia ada 4 ekor binatang atau hewan belum berlari, iaitu apa, harimau bintang, kijang, kura-kura, arnab. Jadi soalannya, siapakah dulu sampai ke rumah kan? Jadi jawabannya kura-kura dulu sampai ke rumah.
2: Kura-kura? Apa masalah?
1: Tadi orang berpikir, kenapa pulang kura-kuranya? Sedangkannya rumah bintang laju itu, kijang itu laju, laju melompat. Sama juga arnab. Ini kenapa pulang kura-kura pulang dulu apa sampai ke rumah? Jawabannya mau tahu apa?
2: Iya yang mau soalan jawaban aku. Ditanya jawabannya.

0: Sudah
1: apa jawabannya? Kura-kura lah sampai dulu sampai rumah. Pasal apa?
0: Ah.
1: Yang di bawahnya itu rumahnya tuh.
0: Rumahnya enggak?
1: Awal di belakangnya tuh.
0: Rumah tuh kan?
1: Ah, rumahnya itu ah. Termasuk di dalam itu. Iya, dulu sampai rumahnya
0: catu. Ah, oke. Okay. Ah. Macam tempatnya tinggal lah.
1: Ah, tempatnya tinggal.
0: Ah, ya kalau kalau ada jelema masuk ya tuh.
1: Termasuk tuh ya.
0: Kalau segala ada binatang lain lah, kalau anu di apa kan mengajakkan ke dia nih lah. Masuk tuh ya.
1: Yang tiga ekor itu lepas sih lah lu sih.
0: Lepas dulu sih. Enggak tahu ke mana terjunnya lah.
1: Yang dulu sampai rumah kura-kura itu lah. Nah, itu masuk dalam rumah tuh.
0: Oke.
1: Rumahnya.
0: Ah, lucu sikit.
1: Lucu kan?
0: Pasal dongeng, lucu lah yang kota.
1: Dongeng kanak-kanak kan.
0: Ayo dah.
1: Oke.
0: Oke. Oke. Enggak ada masalah.
1: PNSQ ya. Belum.
0: Okay. Ah, jawab deh soalan gua.
1: Oke.
0: Okay. Anda kukan ngulangi lagi ya.
1: Soalannya.
0: Takut enggak sinkronis soalan gua tuh.
1: Sama besar, sama damit, sama tinggi, sama rendah.
0: Rendah.
1: Binatang apa binatang itu? Binatang di beradi.
0: Adik-adik pun kadang-kadang ya sudah basah mana sama tuh. Ini kakal sama wah.
1: Sama.
0: Iya. Maksudnya tuh ya dari damit sampai ke basah kakal aja sama wah. Damit kayak sama aja kakal damit. Basah kakal aja sama basah.
1: Itu tuh.
0: Jawabannya tuh lah.
1: Jawaban Bang Rahmat tuh lah.
0: Bah, oke, jawabannya salah lah.
1: Salah ha?
0: Nuku tahu lah yang bagi jawabannya ya okay. Sama soalannya nih. Aku membacakan kan ya jangan nuku dimahi.
1: Nah, bah.
0: Anda payah aku dijaling itu juga.
1: Jadi jawabannya?
0: Jawabannya bayang-bayang.
1: Bayang-bayang
0: ah? Bayang-bayang binatang ah. Iya kakak sama tuh, tidak ada bawa bahan.
1: Iya kak.
0: Oh, bayang-bayang binatang.
1: Bayang-bayang binatang.
0: Ah, macam misal kata aku mau jemput ente ucing atau tuh. Kalian tahu tidak? Nah, senang ente jawab.
1: Bayang-bayang
0: ah. Ah, ucing atau apa? Kalau bayang-bayang kakak juga sama tuh. Okay. Benarnya kita ini pun boleh bilang aja tuh.
1: Tapi kalau ikut bayang-bayang benar-benarnya kalau tadi berdiri, tadi kadang mana sama tingginya itu kalau ikut.
0: Jangan tadi kita contohkan itu sudah atuh jangkauan tuh.
1: Kalau nya bayang-bayangnya berdiri pukul 2, patang pukul 3 lain tuh.
0: Anda tahu lah.
1: Sekatannya.
0: Atuh lain cerita lah. Ini soalannya semacam soalan dongeng juga.
1: Dongeng juga.
0: Kurang lebih lah.
1: Mau dicek balik tuh. Orang bagi jawabannya berapa bagi soalan itu.
0: Tapi jangan dipertikai karena soalannya.
1: Soalannya.
0: Jawabannya.
1: Oke.
0: Atuh lah.
1: Oke, itu jawaban bagi soalan uji minda kita ini pada minggu ini. Dan kita ini ada
0: sebuah lagu lagi.
1: Sebuah lagu lagi ya. Lagu ini seperti yang dimaklumkan berentak rancak sedikit, tapi masih lagi genre rock.
0: Cuma itulah
1: bunyinya lah.
0: Iya, masa rekaman. Ya ini minat dangdut. Kita kadang-kadang termasuk juga irama dangdut. Dalam lagu itu.
1: Iya punya
0: linggang lingkoknya lah.
1: Cengkok-cengkok suaranya tuh. Oke. Sama-sama tadi dengarkan benar kali benar.
0: Tapi yang ini enggak ada lah.
1: Enggak ada. Sudah diusai-usai lah.
0: Pasal ya macam terbawa-bawa saja. Ya belagu atau Bang Ram.
1: Jadi apabila masa rekaman itu sudah diusai lah.
0: Masa rekaman itu diusai lah.
1: Ditegurkan yang ini-ini-ini macam-macam lah itu kan.
0: Okay. Ada pat-patnya lah di lingkang-lingkoknya itu sebenarnya.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, sebelum kita mendengarkan lagu terakhir dan sebelum kita ini akan berakhir, kita akan beriakan kepada peminat-peminat Harmoni FM, terima kasih kepada peminat Cengar Renta Retro yang ingin ikut serta sekali lagi, bolehlah menghubungi penerbit melalui talian
0: 8985003.
1: Kita WhatsApp saja, jangan ditelepon seperti biasalah. Kita WhatsApp sekarang yang kita akan ikut acara tari terus lah. Jadi di sana akan diterangkan syarat-syaratnya dan apa lagu-lagunya. Dan boleh juga bis kita melayari satu lagi platform untuk menyertai acara tari terus ini melalui platform apa tuh?
0: Platform TikTok.
1: TikTok.
0: Search di sana Rentak Retro Official. Kalau akan bis kita mengikutinya ataupun bertanya-tanya, bis kita DM lah di sana. Nanti juga sana ada akan ditangkan juga apa itu ini dan pasti akan membagi segala detail-detailnya di sana tuh. Lagipun juga kalau bis kita akan mau tahu lebih lanjut di sana tuh admin ada upload di sana tuh macam mana sisi rekaman.
1: Sisi rekaman acara tari itu lah. Tapi tidak semua lah, ada banyak lah
0: semua.
1: Sebagian saja. Cara rekaman lah. Oke, itu adalah dua platform bagi kita untuk menyertai macam mana menyertai rancangan Rentak Retro ini.
0: Betul Bang Ram.
1: Dan tadi sudah pun berada di ujung rancangan Ron.
0: Apa nah?
1: Dan tadi harapkan Ron pendengar-pendengar tadi terhibur setakat tadi. Dan kita akan tinggalkan pendengar-pendengar kita dengan lagu terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Tina, lagu yang dipulangkan oleh Isla, lagu berjudul
0: Kukunci Rindu Buatmu.
1: Oke, jangan lupa bersama kami lagi, yaitu Abang Ram dan Dan
0: saya Bang Ron
1: dalam rancangan
0: Renta Retro.

Ya, sudah mendengarkan Harmon FM. Sebentar tadi kita dengarkan bersama Rentak Retro terbitan rakan sukas DJ Helmy. Ya, sekarang 2.40 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Pertemuan kita Isnin 23 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Nuha menemani di jam yang terakhir ini. 3 jam kita bersama. Slam Suratan.

Okey, waktu sekarang 2.48 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Ya Ros yang berada di lambat kanan. Dengan doanya di sini, semoga sihat selalu dan dilindungi Allah selalu. Hashtag senyum-senyum selalu, happy-happy selalu.

Abdullah Syahrin dengan lagunya Oh Fatimah membawa kita kepada pukul 2.51 minit petang. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Ya, saya tinggalkan dengan dua lagu, Shima Setelah Aku Kau Miliki dan juga NSYNC, Bye Bye Bye.

Okay, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus setia bersama di Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia. Nama saya Alif Norman Kanawada, sehingga pukul 6 petang nanti dalam Mesra Harmoni. Siaran kita hari ini Isnin 23 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 11 Mei 2026 Masihi. Hari ke-11 kita berada di bulan yang ke-5 untuk 2026. Jadi macam mana perjalanan hidup Auda sepanjang tahun ini? Mudah-mudahan lancar, berjaya dengan apa yang Auda usahakan, apa yang Auda rencanakan. Jangan pernah patah semangat untuk mencapai apa yang Auda ingin capai. Jadi kalau sekiranya hari Isnin, pasti esok Selasa, lusanya Rabu. Jadi kehidupan perlu diteruskan. Jalani sahaja dengan penuh senyuman. Terus dengarkan kami, Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan auta.
2: 4.22 minit petang, selamat petang untuk semuanya. Memandu hati-hati selalu, semoga selamat sampai ke destinasi. Patuhi peraturan undang-undang jalan raya, bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana terus memilih Harmony FM sebagai teman awal sepanjang perjalanan. Terus bersama kami di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Cara mana aku jalannya? Aku kan rakawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan kira malam. Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

Budaya mengucapkan terima kasih di atas segala bantuan yang diberikan adalah antara akhlak mulia dan amalan yang patut diterapkan dalam setiap institusi keluarga. Daripada Usamah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang dibuat kebaikan kepadanya, maka katakanlah kepada orang yang membuat kebaikan itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sesungguhnya, ucapan demikian itu adalah sebaik-baik pujian, yakni ucapan. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: boleh lamang hubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Okey, sekarang pukul 4.56 minit petang. Selamat petang untuk semua yang bersama Alif Naman Kanau dan sehingga pukul 6 petang dalam Mesra Harmoni. Jangan lupa ikuti kami terus melalui TikTok Harmoni, juga Instagram Harmoni FM, segala social media Harmoni FM, typekan saja Harmoni FM. Apapun yang anda lakukan, mudah-mudahan terus dipermudahkan. Semoga lancar setiap apa yang anda rencanakan. Mungkin esok boleh anda fikirkan sesuatu untuk melakukan sedikit kebaikan. Contohnya senyum atau bertegur sapa dengan orang-orang sekeliling yang mungkin belum pernah anda lakukan. Mungkin itu boleh menenangkan diri sedikit dan melancarkan perjalanan hari-hari kita supaya lebih lancar dan lebih tenang. Itu antaranya lah. Ada banyak lagi hal-hal yang boleh kita lakukan. Contoh bersedekah di masjid, dan lagi cuba untuk memberikan sedikit belanja untuk adik-beradik dan sebagainya. Itu antara kebaikan dan ketenangan yang boleh kita hadap. Bila kita melakukan sesuatu kebaikan, akan ada feedback daripada orang yang diberi kepada orang yang memberi.

Masih bersama dalam Mesra Harmoni. Rakan suka saya akan menemankan awak dah sekejap lagi dalam Sinfoni Harmoni 6 hingga 8 malam nanti. Dan esok Alif kembali bersama menemankan awak dalam Sesegar Harmoni. Dan mudah-mudahan awak terhibur sepanjang lebih kurang 3 jam kita bersama untuk hari ini 11 Mei 2026. Ingat, tetap melangkah walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Andai tersakiti, tapi kita jangan pernah menyakiti. Fikiran yang jernih dan hati yang tulus adalah awal daripada kehidupan yang damai dan penuh dengan ketenangan. Jadi berbahagialah dengan cara Auda sendiri, dan kemudian orang-orang keliling Auda akan turut sama merasakan kebahagiaan tersebut. Assalamualaikum. Auda jaga diri, jaga kesihatan, senyum selalu. Serikandi cintaku, Amy Search. Bye-bye.

0: Malaysia meningkatkan saringan kesihatan di semua pintu masuk antarabangsa untuk mengelakkan hantar virus memasuki negara itu. Menteri Kesihatan Malaysia Zulkifli Ahmad memberi jaminan setakat 10 Mei tiada kes hantar virus dilaporkan di negara itu atau melibatkan rakyat Malaysia dengan menyatakan 6 kes yang disahkan di makmal baru-baru ini adalah semua dilaporkan di luar negara. Walau bagaimanapun, beliau menekankan negara tetap berwaspada terhadap virus yang dibawa oleh tikus itu. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dibebaskan lebih awal dari penjara sekaligus meningkatkan prospek kemungkinan beliau kembali ke perhatian umum sebagai tokoh politik yang berpengaruh. Jutawan telekomunikasi berusia 76 tahun itu menjalani 8 bulan daripada hukuman penjara 1 tahun atas kesalahan rasuah dan akan dikehendaki memakai alat pemantauan elektronik sepanjang tempoh percobaan 4 bulan. Syarikat penerbangan Vietjet Air merasmikan laluan penerbangan langsung baharu yang menghubungkan Vietnam dan Sri Lanka. Pengumuman itu dibuat semasa satu acara di Colombo baru-baru ini yang dihadiri oleh pegawai kanan dan pemimpin penerbangan dari kedua-dua negara. Pelancaran tersebut menandakan detik penting bagi pelancongan dan perdagangan serantau, menyediakan hubungan udara secara langsung yang pertama antara hub ekonomi bandaraya Ho Chi Minh dan ibu negara Sri Lanka, Colombo. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan mengadakan lawatan ke China bermula 13 Mei hingga 15 Mei. Semasa lawatan tersebut, Presiden Trump dijangka mengadakan perbincangan bersama Presiden China Xi Jinping mengenai Iran dan perdagangan. Beliau dijangka mendesak Tuan Xi mengenai Iran dan dalam masa yang sama cuba untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan China. Ia merupakan lawatan pertama Presiden Amerika Syarikat itu ke China sejak tahun 2017. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat menolak respons Iran terhadap cadangan Amerika Syarikat untuk perbincangan damai bagi menamatkan peperangan. Media rasmi Iran berkata respons itu menumpukan kepada menamatkan perang di semua barisan hadapan, terutama di Lubnan dan keselamatan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz tanpa menyatakan bagaimana atau bila laluan air penting itu mungkin dibuka semula. Ia susulan cadangan Amerika Syarikat untuk mengakhiri pertempuran sebelum memulakan rundingan mengenai isu yang lebih dipertikaikan termasuk program nuklear Iran. Ikuti berita sukan seketika nanti. Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi Liga Perdana Inggeris selepas keputusan kontroversi VAR membantu mereka menewaskan West Ham United 1-0 awal pagi tadi. Kemenangan itu meletakkan Arsenal di tangga teratas dengan 79 mata daripada 36 perlawanan. Sementara itu, Aston Villa terlepas peluang mengukuhkan kedudukan ke Liga Juara-Juara selepas diikat Burnley 2-2. Manakala Everton turut kecewa apabila Crystal Palace bangkit mengikat mereka pada aksi semalam. Nottingham Forest pula semakin hampir mengesahkan status kekal dalam Liga Perdana Inggeris lepas seri 1-1 menentang Newcastle United. Awal pagi esok, Tottenham Hotspur akan bertemu Leeds United. Barcelona mengesahkan kejuaraan La Liga buat musim kedua berturut-turut selepas menewaskan Real Madrid 2-0 pada aksi El Clasico awal pagi tadi. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjaringkan gol pada babak pertama untuk memastikan skuad kendalian Hansi Flick meraih gelaran Liga ke-29 mereka. Kemenangan itu meletakkan Barca 14 mata di depan pasukan tangga kedua Los Blancos dengan hanya berbaki 3 perlawanan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke sebuah sekolah swasta. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 8 malam waktu Brunei.

Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila Auda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak Auda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kembali kita bersama dalam Royal Lagu-Lagu Rama Dakwah dan Nasihat. Dan ada 45 minit petang nanti audikan dibawa untuk bukti bacaan ayat suci Al-Quran Surah Yasin. Kita bersama lagu dari Hatan, M. Nasir dan juga Jamal Abdillah dengan lagu Kepadamu Kekasih.

0: Abah kak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

lagu dari Sharifah Azalina, di lagu Kurela sendiri. Bila ada sekali sini kita bersama untuk hari ini, Isnin 24 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Mei 2026 Masihi. Selepas berita nanti, rakyat Sekasi Aziz akan menuliskan lagi ruangan Sifoni Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wattaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat bercermat duli ke majlis peletakan batu asas Masjid Jubli Intan sempena memperingati 60 tahun pemerintahan baginda.

0: Polis Diraja Brunei, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei serta setiausaha setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan bersama isteri masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Beijing Capital International Airport. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Puan Yang Terutama Hua Chunying, Member of the CPC Committee of the Ministry, Foreign Affairs and Vice Minister of Foreign Affairs, dan Tuan Yang Terutama Chen Shouchun, Bakal Duta Besar Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam dan isteri. Turut menjunjung keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Awangku Muhammad Saifuddin bin Pengiran Datuk Paduka Haji Salehuddin, Kuasa Usaha Sementara di Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Rakyat China dan isteri. Semasa lawatan rasmi tersebut, Duli Yang Teramat Mulia akan berangkat menghadiri majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, serta menerima kunjungan muhibah daripada Tuan Yang Terutama Jin Lei, Parti Sekretari of Shenzhen, dan Mr. Gao Zidan, Minister of the General Administration of Sport of China. Duli Yang Teramat Mulia juga berangkat bagi mengadakan lawatan ke General Administration of Sport of China, Leju Robotics Headquarters dan Huawei Headquarters. Ia adalah kali kedua Duli Yang Teramat Mulia berangkat mengadakan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Lawatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia yang pertama ialah pada tahun 2002. Manakala pada tahun 2007, Duli Yang Teramat Mulia telah berkenan berangkat mengadakan lawatan kerja dan menghadiri Fourth China ASEAN Expo Car Expo. Lawatan rasmi tersebut mencerminkan persahabatan erat dan yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Pada tahun ini, kedua-dua buah negara akan meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan lawatan memberikan peluang untuk mengeratkan lagi hubungan dan mewujudkan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan kerjasama. Lebih 100 orang memeluk agama Islam di negara ini sejak awal bulan Januari hingga 4 Mei tahun ini. Bilangan itu terus bertambah apabila seorang wanita berbangsa Filipina melafazkan dua kalimah syahadah petang tadi di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Lodi Vina Suchgang Erni, 31 tahun, kini dikenali sebagai Nur Alisha Nuha Safia binti Abdullah. Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Belait menjalankan operasi pemantauan di beberapa kawasan di bawah kawalan jabatan berkenaan. Hasil operasi, sebuah syarikat dan seorang individu dikenakan kompaun $1,000 Brunei atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021-30. Syarikat dan individu terbabit telah menjelaskan denda tersebut. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharuddin Naim, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 10 malam waktu Brunei.

FM, yaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah kita, keutamaan kami.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Auda bersama saya Yazid. Pertemuan kita ni pada hari ini, hari Sabtu. Hari Sabtu kah hari ini? Hari ini adalah hari Isnin. 24 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 11 Mei 2026 Masehi. Dengarkan lagu daripada Spin, Utusan Rindu.

Itu dia lagu daripada Spin, Utusan Rindu. Terima kasih rakan tugas Hajah Siti Khadijah yang bersama Auda sehingga pukul 8 malam tadi. Hati-hati dalam perjalanan balik dan juga selamat berehat hendaknya. Baik, tidak lupa juga diucapkan kepada Auda yang mendengarkan Harmoni FM bermula dari ruangan Sesegar Harmoni di sebelah pagi sehingga tengah hari tadi, manakala ruangan Mesra Harmoni bermula tengah hari tadi membawa ke sebelah petang, dan sekarang Yazid bawakan kepada Auda ruangan Simfoni Harmoni. Diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan, juga info-info yang telah disampaikan, dan juga susunan rancangan serta segmen yang telah disajikan sepanjang Auda bersama Harmoni FM.

Baik, Aziz Takkan bersama Auda sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Kepada Auda yang sedang berjalan, pastikan menggunakan telef pinggang keselamatan Auda ataupun seatbelt. Pastikan yang memandu itu menggunakan seatbelt dan jangan biarkan berbunyi ting kleng. Nanti jadi kebiasaannya orang. Bukan juga apa, kita ni untuk peringatan sendiri juga dan pengguna jalan raya yang lain. Di sini ada juga dikongsikan Kak Mun di Sungai Liang, katanya selamat malam DJ yang bertugas di kampung Sungai Liang, hujan lebat, berhati-hati buat semua. Thank you daripada Kak Mun ya. Sama juga macam Yazid tadi, semasa Yazid dalam perjalanan ke kompleks penyiaran RTB di Sungai Karani, keadaan cuaca hujan lebat di beberapa tempat seperti di kawasan Pusing Keliling Gadong, kawasan Beribi juga dan juga kawasan di sekitar Jangsak. Kan tetapi ianya cuma sekejap saja. Orang macam hujan lari lah. Cuma tu. Tapi ada juga baiknya kan. Kalau sebelum ini cuaca selalu panas, sekarang ini alhamdulillah dengan adanya hujan membuatkan persekitaran kita ini semakin lebih sejuk lagi. Apa kata kalau kita ini berhibur dengan satu lagu daripada ini, lagu daripada Salim, Antara Hujan dan Air Mata.

0: Oh, dah tak. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong sejak.
0: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Selamat hari jadi diucapkan kepada Auda. Hari ini adalah 11 Mei 2026 Masihi. Kepada Auda yang menyambut hari jadi hari ini, Auda boleh kirimkan bukan yang hari jadi. Oh, mungkin keluarga Auda, mungkin suami Auda, mungkin anak Auda. Hantarkan untuk suami Auda. Untuk bapa Auda yang menyambut hari jadi hari ini 11 Mei 2026. Ucapan hari jadi dan juga ucapan tahniah akan Yazid bacakan untuk malam ini. Mungkin ada yang sempat untuk dibacakan pada pagi tadi. Jadinya pastikan Auda hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Di sini ada di sini memberitahu, bukan beritahu, ini kan bagi ucapan kepada Auda yang ingin merakam Muhammad Khairul Haziq Muizuddin, Muhammad Fadzilah bersedia dengan alat perakamnya. Baik, assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran untuk anak yang tersayang Muhammad Khairul Haziq Muizuddin Muhammad Fadzilah yang ke-17 tahun yang berada di Mengkubau. Dengan iringan doa kepada hanya pohonkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dirimu dimuliakan dan dikurniakan umur yang panjang, diberkati serta bermanfaat. Semoga berjaya dalam pelajaran. Semoga dirimu sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, baik rohanimu pun jasmani.

Ani untuk melakukan segala amal dan ibadah. Semoga dirimu dijauhkan dan terhindar dari segala macam penyakit, bala, bencana, musibah, bahaya dan sebagainya. Semoga dirimu akan dipermudahkan dan diberikan petunjuk rahmat hidayahmu. Dan juga rahmat hidayah, panduan, kemudahan, kelapangan, kesenangan serta kecerdikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ini dari Babah Fadzilah Haji Maknur dan Mama Zuraidah Lamat, juga dari abangmu Alif Ashura dan Hafiz Mengkubau, juga daripada Wawa Julai dan Wa Isah, juga dari sepupu-sepupu, juga daripada anak-anak buahmu di Kota Batu, dan pantuan petuan-petuanmu Uda Haji Samli, Uda Hajah Lina di Lambak, Amit Jai dan Babu Nur Sidah di Kampung Tamoy, Amit Malurudi, Maludiri, Maludin, dan Amit Rus di Meragang. Ucapan hari jadi itu ditujukan untuk Muhammad Khairul Haziq Muizuddin Muhammad Fadzilah yang ke-17 tahun. Kita berhibur lagi dengan lagu daripada Sonia, Benciku Sangka Sayang.

Terima kasih diucapkan kepada Mama Dilah di STK RJ Momong mengongsikan cuaca di KB hujan katanya. Hati-hati memandu. Thank you DJ. Selamat bertugas. Terima kasih juga diucapkan kepada Mama Dilah di STK RJ Momong. Cuaca hujan, pastikan Auda, pastikan lampu kenderaan Auda berfungsi dengan baik.

Terima kasih kerana anda bersama Harmony FM 94.1 97.7 FM. Kalau bulan lepas musim panas, bulan ini mungkin musim hujan sekali-sekala. Tapi kalau kalian ni ada satu lagi musim yang membagi hangat dingin jua hujan habis ya. Ini nah musim peperiksaan anak-anak. Biar dia habis durang kanak-kanak dengan tugasan habis durang. Yang membagi hangat dingin ini bukannya para pelajar, tapi indungnya akan menyuruh belajar, mengulang kaji, kelas tambahan. Itulah tugas kita ni sebagai indung. Oke, sambil-sambil dengarkan Harmony FM, biarkan perlahan sedikit suaranya. Apapun, doakan semoga anak-anak kita ni berjaya dalam pelajaran dan peperiksaan nanti. Amin ya rabbal alamin.

InsyaAllah selepas laporan berita, laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam akan Auda dapat dengarkan pada pukul 9 malam nanti. Dan insyaAllah pukul 9 juga selepas laporan haji akan dapat kita bawakan kepada Auda segmen Sehati Sejiwa. Teruskan bersama Harmoni FM.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam laporan dari Tanah Suci bagi mengetahui perkembangan terkini dan semasa bakal jemaah haji negara di bumi Arab Saudi. Alhamdulillah, bakal jemaah haji negara yang kini berada di kota Madinah Al-Munawarah giat mengikuti pelbagai aktiviti dan program yang telah disusun oleh agensi masing-masing. Pelbagai tempat menarik yang mempunyai kepentingan dalam perkembangan agama Islam terdapat di Madinah Al-Munawarah. Antara tempat yang lazim dikunjungi, Masjid Khubba.

0: Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Baru-baru ini, bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat Strait Central Agency Sdn Bhd telah mengadakan lawatan ke masjid berkenaan. Semasa lawatan tersebut, bakal jemaah haji negara tidak melepaskan peluang untuk menunaikan sembahyang sunat di masjid berkenaan. Awang Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, guru agama, pejabat urusan jemaah haji, seterusnya mengongsikan manfaat daripada mengadakan lawatan atau ziarah ke beberapa tempat peninggalan sejarah di Madinah Al-Munawwarah.
1: Ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke makam Nabi, makam para sahabat, ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, ini sekiranya ada ilmu-ilmu tentang tempat yang bersejarah, insya-Allah lebih baik kerana kita akan dapat mengambil manfaat pengajaran pelajaran daripada tempat-tempat tersebut. Wallahu a'lam.
0: Dalam pada itu, bakal jemaah haji negara yang mengikuti paket syarikat At-Taqwa pula mengadakan aktiviti berbagi rezeki yang diadakan di sekitar Masjid Nabawi. Aktiviti seumpamanya diadakan bagi menyemarakkan lagi amalan bersedekah. Para pendengar sekalian, dalam sedikit masa lagi, pergerakan bakal jemaah haji negara ke Kota Suci Makkah Al-Mukarramah akan bermula secara berperingkat. Mengikut jadual pergerakan, bakal jemaah haji negara akan bertolak selama 3 hari mulai esok 12 Mei 2026. Beberapa buah bas dijangka membawa bakal jemaah haji negara menuju Makkah Al-Mukarramah dengan perjalanan memakan masa sekitar 6 ke 7 jam. Rasa rindu pasti semakin menebal, rindu untuk mengunjungi Baitullah. Namun hati sebak dan sayu untuk meninggalkan kota kedamaian Madinah Al-Munawwarah. Apatah lagi saat melaksanakan ziarah wada'. Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya, barang siapa menziarahiku selepas kewafatanku, seumpama ia menziarahiku ketika aku masih hidup. Hadis riwayat At-Tabrani. Salam buatmu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dihormati, selain terkenal sebagai kota suci yang menempatkan Masjid Nabawi, iaitu masjid kedua paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan sahaja menjadi tempat memperbanyakkan ibadah, malah menempatkan makam junjungan besar Nabi Muhammad SAW serta kawasan Raudah yang dikenali sebagai salah satu taman dari taman-taman syurga. Menyentuh mengenai Raudah, untuk memasukinya, tempahan perlu dibuat melalui aplikasi Nusuk mengikut waktu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Setelah mendapatkan kelulusan, kehadiran mengikut waktu ditetapkan amat perlu untuk seterusnya menjalani pemeriksaan dan kawalan keselamatan. Semasa berada di Raudah adalah digalakkan untuk memanjatkan doa, zikir, istighfar serta selawat ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah juga digalakkan untuk mengambil peluang menunaikan solat sunat dan berdoa dengan penuh khusyuk. Dalam masa yang sama, para jemaah turut dinasihatkan agar menjaga adab, tidak berebut serta sentiasa mematuhi arahan petugas bagi memastikan suasana ibadah kekal tenang dan teratur. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari Tanah Suci untuk keluarannya hari ini. Bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji. Sampai jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam pada tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Marilah kita sama-sama mendoakan agar kesemua jemaah haji dalam keadaan yang selamat, dipermudahkan segala urusan serta mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Terima kasih diucapkan kepada Auda yang menyapa di Harmon FM 8333941. Auda boleh kirimkan ucapan hari jadi dan juga ucapan tahniah. Kita ada ucapan tahniah di sini. Ucapan tahniah kembara berjalan kaki jelajah 4 daerah di negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada 5 orang wakil dari negara Brunei Darussalam dan 4 orang wakil dari Sabah dan tim Masbuk yang bermula pada 19 April di 0 km Bandar Seri Begawan sejauh 400 km.

akan kesedap tu. Hatiku pun bertambah sayu. Amboi, terkenang kampung halamanku. Sedap pun, jumpalah ubah suai.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahis sya'ni zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia pedukasri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wad daulah ibni al-marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد.

ثمود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

صم بكم عمي فهم لا يرجعون

0: Dek, dek perlahan dia sedikit dek. Kuning sudah betul. Nyangan jalani, sabar.
1: Iya, dek. Diam saja kita buat tanam-tanam di sana. Relax saja tu. Tuna, kuning lah kita berjalan ke depan. Sampat ni, dek, sampat.
0: Jangan, dek. Sekarang hijau sekarang berbalik ke Lampung itu. Baru kena jalan.
1: Sampat ni, dek, sampat. Sampat je, sampat, sampat, sampat.
2: Auda akan selamat sekiranya Auda mematuhi undang-undang lampu isyarat.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih terus setia bersama di Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia. Nama saya Arif Norman Kanaudia, sehingga pukul 9 pagi dalam sesegar Harmony Selasa hari ini, 24 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 12 Mei 2026 Masihi. Apa khabar Auda pada pagi ini? Harapan kami mudah-mudahan terus diberikan

kesihatan, kesejahteraan, tenang jiwa dan minda, dan diberikan kesihatan yang baik. Dan mudah-mudahan kita diiringi dengan niat-niat yang baik, dan semoga hari ini ada banyak kebaikan berlaku dalam kehidupan kita, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan terus dipermudahkan, dilancarkan setiap apa jua urusan kita hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih, kita terus memilih Harmon FM sebagai teman Auda di mana jua Auda berada.